0: テンダリーニー、テンダリーニー、テンダリーニー、アイコタニラキロラ。
1: Ya tau mai kono, mai yang pun panaroi nebe. Oi pun sikiroi nemen tame ruara. Mane min te hani kunam ane etin tanini.
2: Lego, pokone ne kapara para patira ana service sino de te kampana etin tanini.
1: Ngai ane kaka un roi panna poki koni kaurinko ana service ne ana portax ami kampana etin tanini. Hai saya tapi wana kaku ne ana services tentanini ibukin pokani ana electronics Nak kini anakku, naran tu wana pun dayan laptop, dayan printer, the ink, keyboard me ana mouse, protectors, oh ada sedikit.
2: Awal ini apa lah? Awal ini leida. Kurapa, tentang ini.
1: Saya singai main nasuan koriki. Yang ini betayan ink, or toners ibu kini nami printer, nak kan anak.
2: Leramane, kurapa, aku aitau.
1: Sistem mana pun kapun aku, kasih fiktif ibu kini tu mami mete internet, or si bu. Kena bayi bukit nami wifi, ke kani makin nami wifi, awak nak anga anakku.
2: Akan tawamu, aku orang kapan anakku baterai di kasifik dish.
1: Ing, di kasifik dish pun tawana, anak services tentang ini, hari itu metu angka inwagi, awak nikapun aku, ibu kini tu makin mete internet. Ayo, hari ipen ibu sena, awak nipiri maga, awak fast, anak connection, hari aku nampun kaku awa, anak konori, anak kapua, nipona, aku nak kena bayi kaku awa, nte poin anu. Si bobo kena bayi bukit nami wifi installation, ke kani makin nam wifi me anak anga anakku.
2: Oh ila para ane serius tentang ini ayo. Baya ya kurang bentu maila nengan non nape aika kagoro. Lianu te kasvik tiks. Lera mane tentang ini me ane kasvik tiks.
1: Eng aspun kona ane bentu tania mi paya ke ham tangi ni meirora. Aki akia inanu ni peira. Si bobo kena be bukin katu me akin nam internet si yoan nam starling ke kanako kapua mente tapetowa.
2: Emmanuelay.
1: Kita pun ina kena betayan solar systems. Asu kena ane pun install ibu kimi ni kapani.
2: Awu ni betayan ni kena tentang ini. Anak kau pergi ayuh. Besoran. Kaya tu pun kira ke pon teis. Awu kena ane pun install ibu kira. Lihat aku ni bas. Tapi tapara. Mama kau korak. Betayan ni aku tentang ini. Enak tahu roin buku.
1: Eh, telefon ya tentang ini. Ibu kimi program yang mana nampak. Eh, suah wawa kya. Wawa nua tenua awa. Isuah tenua kya. Tapi tenua. Ni mewa. Ke isua tenua kia towana wanua. Ke email na kon esmoi@tendanini.com. Ke timonipe@tendanini.com. Ke kawara anamaga tendanini in the business code complex on bunna na main ibikini peo.
2: Ya wana digribas, taita para. Yaugi anamataro wa tendanini ibikini pokam. Dinano na paye na maguri nda peko waika po. Dinano paye nyane mwengam dinano nteritak. Awasaksi ngaya. Yohana tatunem metis mentai.
1: Kamrapo hamnetikiroi meiron na mi kampana. Tendanini.

0: 点安检赔三百买呢。
1: 呀，还是双击赔三百我没买呢。
2: 哎呀，妈妈有年没事，你这边过来了，你双击了，你给他输
1: 了。呀，哎呀，你要进来就赔钱，不然我一双用我没买呢，我个巴拉巴拉巴跌了。
0: 呀，哎呀，那还敢不能说一个给给？哎呦，该多晚了那 service 的 Vodafone， 哎，我那个老板被免职的那能那么包。
1: 야니고와와어야가나알아나
0: 이런데이시이내노어낸다우러이보긴가이나눔남보빨
2: 에이방아이안내는데이거니미시기기기기아이나어때고왜예가리노만내는진베이사
1: 어이니때마니아가이나노아기예이
0: 이양아기야때마니에나가봉아나아기이분시암다레본나다이보긴남보빨
3: 가바라나감다워다폰게다레본이야
4: 원시로시로
3: 이보긴남사인업 Together we can 워다폰기르마스
4: Ringa, ayu warin karawan. Karua anek dan pesan tepung nata hai.
0: Ita roa inga yon dari bon aki denam Android.
1: Nakon the Play Store nam dari bon, nakon search M-Pesa kiribes o download.
4: Aki amdaka, nanon nam pesa, akarawa ang bopay na ben, nanon nam pesa account, o nana kay rom, tena na 1%.
0: Te baka ni po yon da yon dari bon, o bayin nako da dari bon ni maangan wota phone.
4: E pesi, irani nano, o yakuna ani bobo ni kapere niya, e warin ikin nam bopay. Ibukin nam kan na tata. Oh, bukan teleponnya. Tawana aja.
0: Kini message yon ana Facebook page Vodafone.
4: Uringan kira kau cuma kuri. Kalau kau aman nak cuma kuri. Aman ni kara awam aman ni mau. Anak pun nama Mpesa account. Anak pun anda kirim the bonus app.
3: Tenepi tetara, nsi tetete.
4: Kalau ni konten Mpesa, temu antai. Anak ni kira.
0: Tepi nak kanwan nama telepon, nsi tetete.
1: Kalau ni nama phone, mungkin teman nak cuma kuri. Nak konten Mpesa.
0: Anak ni kirim. Tepi nak tetara, kanwan nama telepon, nsi tetete.
1: Tepi nak tetara, kanak aman nak cuma kuri. Erin, yang nama telepon nampak ke Mpesa account. Nai kalau ni, ari nak kena anda kira kanwan ham. Terepe.
4: Kalau ni kong kain tempesa, epesi, emano, oyen takan uang. Tempesa, panansa.
3: Ebagai mentetabes na konde konpo.
0: Kalau ni kong kain tempesa, oyen nare kei dom bonusin nam recharge, narun naya si kai.
4: Oh tara, nak kontinu tara, detapo up. Ato kita ina detapo ina. Ono tara, detapo up.
0: Detapo up.
4: Ato kita ina ngaku. Tepuin tara, nak kontepuin tungguan tara. Trigo up. Ato kita ina ina nun ni mepo. Awa pui tara, detapo. Ato kita ina ina nun isipo. Ato tene pui tara, nak konteni mepo tara. The fight up. What time bang? Uringa, eto kita ina ina nun tepuin tara.

0: Amen, guam dikit kora nanya ni kau setasa nongra ya kena hal dia yang kadang kaya pun tau roy kara anak orang orang respons saya bukan te ram nang tau roy mangkanya ni katangan aku im na katangan apa gua wajib tegi pak yang ane meta tau anda kena peroy rum terong orang ibu kente tapi pen nama tetai nana orang orang respons saya tau mana pun nak ukurin dia kena betau mana pun kan ni yang kan ni apa putok kan nam kaki bos sendiri mewangi ibu kente tepak antai korakin nana ente wikai. Awak yang mungkin ada rong-rong respons saya bukan orang.
1: Museum Day. Kepuka meruan pungin to manipung John Mate. Yang mengaruh kena bete pungin kau ring Emon teka kawaki. Ibu kira ngaira kain kiri pes dari pun pungin to manipung kete International Museum Day. Wawa tengah wapi monowa. Ayo to wana te pungin kepuka merun John Mate akan tuari kiki. Ari kau ring aki teka kawakin the museum ke iro orang ngaira kain kiri pes. Ari kina kina rama eto manipung. Kiri pes pun to wana mei pokon nepen teri tepeke. Ete ime tuan day te kepuka meru ayo. Tina men nana rapat te tau teka. Ete pota kini makuri bukini katei awape inanua ke the Ministry of Culture and Internal Affairs ni mangana e obisi ni katei napera o de umanipo ke the Culture and Museum Division the International Museum Day e bakara depung e depi me wanua ni mei ni katuari diki iki e taki tenaki pat depung ni kaurin are bonto ha hiro wia pentio amate e ka hokoro diriri kia yu o kiripesti na wakina na pukaneru ni mua mentepi maonua ni mei onto kini wapi metenua ni mei diririkiai. Area korawa yai kanwan na nawaki ni kainis metipoto ni yango diririkiai. Ndrita kiai o nipuwa ka ni yango merapata kia kaina na tax force kia narapata ni peperung ati umanipong. The International Council of Museums ke ICOM punimai tirapata ya kinakin joa mape arieta pi meperunga ni kanwan tipung ni bukamer wayo. Nika tuwari diki iki ya kawasina kuwa na puto ni yango diririkiai ya kangai Museums Uniting a Divided World. Yang nararai-rai ini kiri pes sehat yang manipung yang kasih tahu wanaira menteri itaki atau terkati. Tepatun yang menteri dikayu yang katiri yang kekhawakin tapi ente museum ke tahu manipung apun tahu wana tetapu yang kuna antupai yaron kasih tahu wana akira di nanu narakati berita kira no ameta kakau korun tau teh kaki sina kome yai awai pun itira nako aki sionis yai menikari kata kakau korua kintu an nape esikai ni mea kai yai eri ni mea tata nape pati museum nape ka kakau koru apun dikipa apun data kemarin ayah res nama taika wakur, orang konan warukwa arun teri kira kerina nun tepu kani yang orang kawarikian narun tepu wakur wakiyo. Kanwan tepu kameru begin tepungan, nipun makurin kaisa kion kata meru anak konten size kitabu kiasan takitena kinarun te World War II relics. Kemin meren pain buakan kuwa agi beso. Tepu anguran aku ya tepu tan nama ta obus maya yang anak konten mani pungi begin korawan takani wepe kete tua inanun oisina nipun te mani pung. Tepu wabere na korawa kinte paidik sipue mwapu ime wuan mei yon kukana kina marakini kiripes saika temei tepero tepapai tetou awai tepen ayu areyo kina koi mei ametanako tero koni metaku anika kwa waroi kanwan tetayane awai tepe warike ya kia habakinaki mea kanwan tepua meru ibukin tepungane kambene nipismaya kio ametanako emua meiro ya teinterirei communities ke pota ke menikawa nako awai pundu ametanako aki akona andike roko mei tepoto niyang oriki ariate pata kauri niyang kakawa kinteri dikayu te umanipung e kasi te wanaira interi itaki o te katei ayu am kongurari e puto kaki kanakwana men te puto kini makuri at the Ministry of Culture and Internal Affairs ke te puto kini makuri bukini katei o wape inanwa ni mangana e opisi ni katei na pera o te umanipung.

0: คนอเมริกาตะปูนเมียแม่วันนี้ก็ตะปูนเมียอ๋อยากเราเดียกมันนักคนเอาไรน่าเรียกสเตปูยัยเตะตะขางนักคนนั่นเรียกตักเมื่อไงนั่นน้าขอการิกีอันนั้นร้องรับสปอนเซอร์บุกเข้มแข็งกับการร้องในเมกันเนี่ยคิดว่าส่วนใหญ่ก็จะร้องไอ้ย่อยร้องพวกสปักเอาคุกิไอ้ย้อนริกินกันเนี่ยขอการิกีนั่นร้องรับสปอนเซอร์ตัวมันปง
1: Museum Day. Kaya puka meruan pong ito manipong door mabe. Yan ang araw ko na pati pong inikawring M1 te kakawaki. Ipukira ngay rakaan kitipes sa ripon pong ito manipong kita International Museum Day. Wawata nga wapi mo alawa. Ayaw to wana te pong inipuka merun door mabe akatuari kiki. Ari akawring aki ay kakawakin de museum ke irora ngay rakaan kitipes. Ari kinaki narana eto manipong. Kitipes punto wana may pokon na pentritipiki. Ete imetuan data te puka meru ayo. Tinanun na narapat at tauteha. Ete po taki ni mapuri bukini katei awape inanwa ke the Ministry of Culture and Internal Affairs ni mangana e obsin katei na pera o de umanipung ke the Culture and Museum Division the International Museum Day e bakara dipung e de pime wanuwa ni mei ni katuari diki ike takite naki patipung ni kaurin aribu utoha kiro wia pentio amate e kakakoro diririki ayo kiripesti na wakina na pukameru ni mua mente pime wanuwa ni mei ontuki nwa pime tenwa ni mei diririki ayo Area korawa yai kanwan dan wakin kainis metepotun yangu deliriki yai. Berita ki yai on ibuahan yangu merapata ki akain ana tax force ki ana rapata ni peperung ati umanipong. The International Council of Museums ki ICOM puningai tirapata yaki nakin joan nabe reta mi meperungan kanwan tepung ni bukamer wayo. Nikatuari diki iki ekosana kwa naputun yangu deliriki yai akangai Museums Uniting a Divided World.Kena rarai-rai di nikiripes sehati uman pung ya kasih tau wanaira menteri taki o tekati. Teputun yang menteri dikeyo ya katiria ya kakawakin tapin te museum ke te uman pung papun tau wana tetapu ya kunaan tupai ya run kasih tau wana akira rinamen narakati. Ritakira noameta kakau korun tau teaka kisinako meyai. Awaipun itira nako akisiones yai menikarike te kakau korwakin tuan nape esikahi ni meyaka yai. Eriye ni meyataata nape pa te museum nape ka kakau koru apun dikipa.Tapun data kini ada yang res nomet ayat kahwakor, orang konan warukwa arun diri kita kerana nanti bukan yang orang kawarir kita arun tepakor wakiyo. Kanwan tepuk ameru bukan tepungan, tepun makur ini kaisa kian kata meru anak konten insights kitabu kiasan tak kita nak kita arun te World War II relics. Kemin meren pain bukan kuwa agi beso. Tepungurana kau yaitu bukan nomet ayat abus maya yang anak konten manipong ibukin korawan tekan lihat kita cua inanun aisyen anak konten manipong. Tepak Wabeli nak korawa kini dapat diksuai. Mungkin mewuani mei yon. Kuka nak kini nama rakan kiri pesai kat temai. Tepiro, tepapai, tetau awai tepen. Ayu ariu kini kau mei ametanaku. Tepiro kau metaku. Anika kuawa roy kanwan tetayane. Awai tepi warike kian awa kini nak mei kanwan tepuk meru ibu kini tepungane. Kambenin bismaya kau ametanaku. Emu ameru ya tenderi communities kepota kini nika awa naku. Awai pun ametanaku. Aki aku na andeki rokomi. Tepotoni yang warike aria tepi tekauri ni aku. Kawa kinteri di kayo, te umanipong e kasi te wanaira, kinteri itaki o te katei. Ayu am kongurari e puto kaki kanakwana, men te puto kini makuri at the Ministry of Culture and Internal Affairs, ke te puto kini makuri bukini katei, o wape inanwa, ni mangana e opisini katei na pera, o te umanipong.

0: kaway pun si Van Warik di minister ng puro yun o waki yun kaway na doro kong tukin na kanon na ra ime waki ayo ngayon na pun smiling kami tapi wati tayo na nanti mantay rike yun kayo ang kaway na doro kong tukin na ramon raun ime waki. Mau ringkih aku terbun mei. Mau ringkih aku terbun mei. Mau ringkih. Mau ringkih. Mau ringkih. Mau
1: ringkih.
0: Mau ringkih. Mau ringkih. Mau ringkih. Mau ringkih. Mau ringkih. Mau ringkih. Mau
1: ringkih.
0: Mau ringkih. Mau ringkih. Mau ringkih. Mau ringkih. Mau ringkih. Mau ringkih. Mau ringkih. Mau ringkih. Mau ringkih. Mau ringkih. Kau mana pun kita museum day, apa pun ada ruang, ini ngai pun enak.
1: Di mewan mani.
0: Apa nangis royan, tapi mewan mani main kat waktu dikeke pun enti. Kau mana pun jangan nape nangis royan, apa kan aku mesti kira ini karena pandai. Ayah,
1: berapa? Ia pun kat kira aja kain. Ia pun kat kira aja kain. Kau mana pun ada ia pun nai. Nanti di nawan mana ya bu? Saya cek terakhir ni kerana kita cekin kajian yang antara wa. Ayah nasib nasib burai ki, amin aisyah so. Ini area ni mana puna? Ayah, ati. Aku akan lagi kita mai dulu nanti kanong, kita mai dulu nanti kanong, kita mai dulu nanti kanong. Kerja kerajaan aje, kerja kerajaan aje. Kain mai kana, nai nai sinol cagara, nai nai sinol cagara. Awai pun, awai pun kau tak nilai wajah, korat tak?
0: Ako nang darapan na pang kwede sa anime wangke namta pa niyo kasan rone meye yon bandayepe. Tatikiroy na kwe minanunti kanon namta irikey. Ha, yakawato anepe panam katikiroy na kwaya ke kasan na penuring iya na yata pa ni angong rana pe meye. Awaipun si anime wali kiti minister ng puro yon wakin na pasmaya kwa ganyan tarapuan tatayayo.

0: Bueno, me ahorita me aguanto, que estará por medio. Me ahora en qué juego para nada, Cali. Me ahorí. Ah, nak rau tiak nak kena kopi ni antara pun ayo ke? Sebab betul, ya itu tak kangen nak kena ya. Ayah reita gigi terane pun nak kopi naya, mes sebab aku yang kopi panah. Mengen ni, nane tu samurai pun ayo kan ni roy tu kini kanan nama mandau ni mewah ke? Mungkin itu aja kiri kamtai ni mewah ke? Tetapi ayo ke? Tapi ramai yang rasa wani terane mewah ke? Nanti mungkin orang terong-rong ni metang ke? Tetapi ayo ke ayo. Ayah reita nak kini ramang kini nana rong-rong ramai sponsor ibu kente. Tapi kan tayo ati teman-teman tayo ke ayo? Erak orang tak kena kanan nana rong-rong. Kita kanan nara mewah ke? Orang nara mandau ni mewah ke? Asna. Kata orang sponsor tetapi ayo ibu kente metang ke? Tapi bawa tu kain nanti arah wake apa ayo.
1: Museum Day. Kita buka meruan pungin tomani pung jormate. Yang mengaruh kena bete pungin ikauring M1 teka hawaki. Ibu kira ngaira kain kiri best dari pun pungin tomani pung kita International Museum Day. Wawatang awa bimonowa. Ayo tuwana te pungin buka merun jormate akatu arigiki. Ari akauring aki eka hawakin the museum ke irora ngaira kain kiri best. Ari akinaki narana e tomani pung. Kiri best pun tuwana meipokon na pentri tipiki. E timetuan data te buka meru ayo. Tinanun na narapata tetau teka. Ete pota kini mafuri bukini katei awape inanua. Ke the Ministry of Culture and Internal Affairs ni mangana e obisini katei napera o te umanipung ke the Culture and Museum Division. The International Museum Day e bakara tepung e te pime wanua ni mei ni katuare kiki iki e takete naki. Pa tepung ni kaurin are buuto haki ro uia pente o napea e kaha hokoro. Deririki ayo o kiripesti na wakina na pukameru ni mua men te pime wanua ni mei. Onto kini wapime tenua ni mei. Deririkiai. Area korawa yai kanwan na nawaki ni kainis metepoto ni yangu. Deririkiai. Brita kiai o ni buoka ni yangu merapata kia kaina na tax force kia narapata ni peperung ati umanipong. The International Council of Museums ke ICOM puningai tirapata ya kinakin joa mape rieta me peperunga ni kanwan tepung ni buka meruayu. Nikatuaririki. Iki ya kawasana kuwa na poto ni yangu deririkiai ya kangai. Museums uniting a divided world. Kena rara-rara ini kita biasa teuman pun, ya kasih tahu naira, menteri taki atau kati. Tepatnya yang menteri dikayu, ya kateri ya kahwakin tapi ente museum kita teuman pun, apun tahu mana, tetapi aku na antepa yaron kasih tahu na akira, jinanu nara kati, berita kira no ameta, kakau koron tahu dia kaki sini aku meyai, awai pun ide rana aku akisiones yai, menikari kita kakau korwa kinti awan nape, esikai ni meyai kayai. Eriye ni meyata tanah bapat the museum, nape kah kakau koru, apun dikiba. Apun deh tak kira ni naya res nama tak ika kuakur, awak ni konan warukua arun teri kira kiri nanun tipu kani yang awak ni kawarikian narun tipu kuakur wakiyo. Kanwan tipu kamera bukan tipu ngan, ni pon makurin kaisa kian kat kamera nak konten insight kitabu akiasan tak kita nak narun tipu World War II relics. Kemuin meren pain tipu kangkua agi beso. Tipu anguran aku ya tipu nama tak abus maya yang nak konten manipong ibu kini korawan tak kani lepa kita tua inanun. Ois na ni kunto manipong. Teka wabari na korawa kinte paidik square. Mwapui me wawan mei yon. Kukana kin namara kini kiripesa ikate mei. Te peru, te papai, te tou awai te pin. Ayu are yoki na koi mei ametanako. Te roko ni metaku anika kwa waroi kanwan te tayane. Awai te peru wariki ake hawa akinaki. Me kanwan te pukameru ibukin te pongane. Kambene ni pismaya kio ametanako. E mua meiru ya teinterirei. Communities ke pota kina ni kawa nako. Awai pun no ametanako aki ako na andiki roko mei. Te poto niya wariki. Ariate pada kauri ni aku kawan kinteri dikayu, tu manipung, aku sih tu wanaira, kinteri taki atau kati. Ayu am kongurari, ibu tu kaki kanakwana, mentepu tak ni makuri at the Ministry of Culture and Internal Affairs, ketepu tak ni makuri bukini kati, awap inanwa, ni mangana ayah office ni kati inatera, atau manipung.
0: Wai bu nana na peroi tu kena na rong rong a response ibu kena ramuan ram ni mewah ke. Ia bu nupuro you know wah ina nanti teman tadi ke you han tete yang kanis na wah kena kontai tanah kong ram me terong rong ni metang ibu kente. Kanan nam tadi ke yang rong nak ingkar ni kende mewah me arah kawuan ram ni mewah ke.

mewri kaini gini pes mei makin na korore jono ndaina tawaki na panapa e pera mga gina kon namni me waki ente wika yu mente pota ki buginti mewri au kato ki ora kini mangana areta pi meti ora ki ente HIV yon na pera ai gini pes e kame toa te pota ki buginti mewri nte on napa ki te WHO pati HIV ngai yankai towana mei pokon ora ki are erigi pa anata pia yanga pota ki te mewri nte on napa e kata utawa ki pa enakun te maisa e apa yang mahu, tersemari tu wanita million masih yang kai, aika asal ni buat mahu ia nanti orang kayu. Oh, enakun apa yang tersemari wanita million masih yang kai, aika ati metu wanita mereka nanti orang kayu, dah penin wujud tengah apa yang mahu. THIV, elu tak cawan apa penin? Ani nana napa? Si ti metu wanita mereka nanti orang kayu, ya siapa? Di bosan lagi mentu buat tak ibu kini mahu nanti orang apa? Bayi apa tapi uwa, nanti betul ke? Enora kiri kira kini masih yang THIV, ya iya, narun tepe ABC. Ada sebuah kan yang ayat. Yang ini kita perlu seorang orang kuat dikehendaki masing tiap orang kayu. Ia wujud ke asal susu. Ia ingkar ia ruamen dari ke asal kami tuah kita. Ia kehidupan wujud THIV. Ayah ini terkata utau pa. Ina pun ia ini kekira kehendaki masing aika hari kehidupan wujud tiap orang kayu. Kayu pun ia aika tiada tuan suai susu. Aika ika wajah ika. Ekorna nebusia tiap orang ke THIV. Tuana terus dari tayin kapunganan. Neila dari ke asal kapunganak. Wua terkam memeh meiron desina. Aye irona THIV tenua temaguri me ikuaki digi temaguri me terara awa tevene nebure aya kimano nakia kapona anta kontam asina kangana ka wore leke apusin jora kayu kate me tuat soi bugin atakina pako pakaya me jora ayo ka wore leke ake pun katoka kapona anta jora taitai aya kimano ke kapona neira neka asen kapona ki kapona tenangu ani pei taiya ko kumakuri yei me te ikuaki Kapungan ada apa nak menemano? Kita kontom minum entertain, TV ni boleh, ayak menemano. Kesiuku, berom, asyik temen. Takau ni apa? Eka kawan kita bermuat payah di susu THIV, itu ia pikuku. Awan ada apa? Apa kaya nanti orang kayu? Ayuh di susu, ada enak menemano anasia. Ada yang lebih betul ia apa? Enak ini kerana nanti THIV. Ibu kita kami ada apa? Yang orang orang THIV. Data kita obsin THIV, jangan bantara pon na isu ane mewah wowah, wowah tak perlu anu isu wowah, na wan tebakuri. Eta uroi obsin THIV, ni karawa tesisu on THIV, ate meroro ayonus na goraki, ake yareki do wia THIV. Samone paya merurungira men teoraki, ate THIV, yon anu waririga busina, yon apera ake dipes.

Amin na rungrung respons ni kuas pasal na orang yakin nani ha senang tau orang ni pangkal ni mengapa semua ini yang isu ni mewah ke tapi rungrung wah awal isu ni mewah ke bukan tani apa? Emeh tata orang mana rungrung respons ani kuas na orang yakin nani.

Mewri kaini gini pes, mei makin na korre, jono ndai na, tawaki, me panta. E pera mga gina kon namni mewa kien tu wika yu, mente pota ki bugin ti Mewri, au kato ki ora kini manga na, areta pi me ti ora ki, eti HIV, yon ne pera, e gini pes. E kame toa te pota ki bugin ti Mewri ti on nape, ki te WHO, pati HIV, ngai yang kai towana mei pokon ora ki, are erigipa, anata pia yang pota ki ti Mewri ti on nape. E kata utawa gipa, ena kon te mai sae, apa ini mahu? Tetapi mereka tuan itu million masih yang kai, aika asa ni buat mahu ia menteri orang kayu. Oh, enakun apa itu tetapi mereka wanu itu million masih yang kai, aika ati mereka tuan ini mereka menteri orang kayu. Nda penin wo tengah wapi mahu. THIV, ero tak cian nape penin? Ari nana napa? Si ti mereka tuan ini mereka menteri orang kayu. Ya serap. Di bosnya kita menteri bota kipu kinti mahu di cian nape? Bayi apa tapi wo? Nde pede pegi? Eh, enora kiri kira kini masih THIV. Ya ya, narun tepe APC. Ari si wakani mengaya. Yoni kini pas orang orang buat dekini masih inti orang kayu. Ido wia ke asal susu. Ya ingka iru amen deka asal kama tuha kipa. Ede ke ido wia THIV. Oh yai tak tahu tahu pa. Enapun yai ide ke kira kini masih ya aika hari ido wia ti orang kayu kai pun. Yai aika tima tuan suai susu. Aika ika wai aika. Ekuana ni busi yai ti orang ke THIV. Tuana. Turu tayta ingka punganan. Ni ida deka asal ka punganaki. Wua. Takam nama meiron desina. Aye iro na THIV, tenua, temaguri me ikuaki, digi temaguri me terala, awa, tevene nebure aye kime ano nakia kapongan ante kantam, asina kangan ka wari deke apusin tiara kayu, katei me tuade soi bukin ataki na, pakopakaya me tiara kayu, ka wari deke aye pun katoka kapongan ante terutai tai aye kime ano ke kapongan ante neira neika asen kapongan ake, kapongan ante nangua ni pei, taya koko makuri, aye me ti ikuaki. Kapungan ada apa ni kamera mana? Kita kontak minun entertain TV ni nipure ayak ini mana? Kesiuku berom asyik mana? Takaruri ni pa? Eka kawan kita pa mohon payah entis so THIV itu uye di koko. Awan ada apa? Apa kaya meteor kayu? Ayuh entis so ada enak mana wana sia? Ada ini nipir itu apa? Enak kiri kiri mana THIV? Ibu kita kamera tata yang orang orang THIV. Data kita obsin THIV jenam bantara pon isuwa ni mewo wowa wowa takor wanu isuwa wowa na wanti bakuri. Eta uroi obisi ni THIV ni karawa tesisu on THIV. Ote meroroa ayonus na oraki aki yareke ilo uye THIV. Samone paia merurungira men te oraki e THIV. Yon anwaririga busina, yon apera e gilipas.

Mewri kaini giri pes, mei makin na korore, jono ndaina, tawaki, me panata. E pera mga kina kon namni me wake ente wika yo, mente po taki buginti Mewri, ako tuki ora kini mangana, areta pi meti ora ki, eti HIV, yon na pera, ay giri pes. Eka me toa te po taki buginti Mewri nti on nape, kite tabi UHO, pati HIV, ngay yang kai togona mei po kon ora ki, are erigipa, anata pia yang po taki nti Mewri nti on nape. Eka tau togwa kipa, enakun te maisae, apa yang mahu, tersemari tuan itu million masih yang kai, aika asal nipu mahu ia menteri orang kayu, atau enakun apa yang tersemari wanita million masih yang kai, aika, ati metuan ini mereka menteri orang kayu, nda penin wau tengah wapi mahu, THIV, erota tuan napa penin, ari nana napa, si ti metuan ini mereka menteri orang kayu, ya selepas, ni bosnya kita menteri bota kipu kinti mauri, tuan napa, bayi apa tapi wau, nda betul betul, in orang ini kita kini masih THIV, ya ya, narun tepe APC. Ari si wakani mengaya. Yoni kini pesa ino orang buat dekini masih inti orang kayu. Iluia ke ASEAN susu. Yai ingkai ruam endai ka ASEAN kama tuhagi pa. Eri ke iluia THIV. Oh yai tak tahu tahu pa. Enaponia iri ke kira kini masih ia aikari ke iluia ti orang kayu ingkai pun. Yai aikati metuan suai susu. Aikai kawa yai ka. Ekuana nibusia ti orang ke THIV. Tuwana. Jero taytay ingkai pungunan. Neira endai ka ASEAN kapungunaki. Wowa. Takam lemba meiron desina. Aye irona THIV, tenua, temaguri me ikuaki, digi temaguri me terala, awa, tevene nebure, aye kimeno, nakia kapuanan te kontam. Asina kangan ka wari reke apusin te oraka yu, kati me tua de soi bugin atakina, pakopaka ya me te oraka ayu. Ka wari reke ake pun katoka kapuanan te rotai tai, aye kimeno, ke kapuanan neira neika asen kapuanaki. Kapuanan tenangua ni pei, ntaye kokumakuri, ye me te ikuaki. Kapungana terapa ni kamera mana? Kita kantor minum entertain TV ni boleh ayak ingat. Kesiuku berom asyik mana? Cakap orang apa? Eka kawa kita bermuat payah entis suatu day cahwi itu ia dikuku. Awan ada apa? Apakah ia mesti orang kayu? Ayo desu ada enak kamera wana siya. Ada yang lebih berita apa? Enak kita kira orang day cahwi. Ibu kita kamera tata yang orang orang day cahwi. Data kita abisin day cahwi. Denam bantara pon day suan mewah wowah wowah tak perlu wanu way suawa na wan terbahuri. Eta uroi obisin THIV ni karawa tesisuo on THIV o temeroro ayonus na boraki aki yareki ilo uye THIV. Samone paia merurungira men teoraki e THIV yon anwaririga busina yon apera ekidibas.

kani gilipes may makin na korre John Ondaina tawaki na panta e pero ngagi na kon namni na waki ante wikayo mente po ta gibugin ti mauri ako tu giora kini mangana areta bi meteora ki ati HIV yon na pera e gilipes e kami tuwa ta po ta gibugin ti mauri ti on nata kiti ta WHO pati HIV ngayang kai to wana may po kon oraki are erigpa anata pe yanga po ta kiti mauri ti on nata e kada to wagpa ena kun ti maisa e Apa yang mahu? Tetapi mereka tuan tiga million masih yang kai, aika asal nipu mahu ia menteri orang kayu. Oh, enakun apa itu tetapi mereka wanu tiga million masih yang kai, aika ati mereka tuan mereka menteri orang kayu. Nda penin wau tengah apa yang mahu? THIV, ero tercian nape penin? Ani nana napa? Si tiga mereka tuan mereka menteri orang kayu. Ya selepas ni bosan lagi menteri bota kipukin tiga mahu tercian nape? Bayi apa tapi wau? Nde betul betul ke? Enora kiri kira kini masih THIV. Ya iya, narun tepe APC. Ada sebuah kani mengaya. Yang ini pasal orang orang buat rekening masing tiap orang kayu. Ia uia ke asal susu. Ia ingkar ibu amen mereka asal kena tua lagi pa. Ia ke ia uia THIV. Ayah ini tak tahu pa. Enapun ia ini ke kerak kena masing ia. Aika ada ia uia tiap orang kayu. Kayu pun. Ia aika tiap tuan suai susu. Aika ika wa aika. Ekorna ni busi ia tiap orang ke THIV. Tuana. Jero tadi tadi ingkar punganan. Neila ini ka asal ingkar punganak. Wow. Takkan memang mereka undesina. Aye iru na THIV, tenua, temakuri me ikuak, digi temakuri me terala, awa, tevene nipure aye kimeno nakia kapungan antakontam, asina kangan kawarileki apusin tiara kayu, katih me tua desoi bukin atakina, pakopakaya me tiara kayu, kawarileki aye pun katoka kapungan antiro tay tay aye kimeno kia kapungan neila ne.

Mauri kaini gini pes, mei makin na korre, jauh nundai na, tawaki, me panta. E pero nga gina kun namni mei waki hantu wika yu, mente pota ki bugini te Mauri, au kato ki ora gini maanga na, arieta pi mette ora ki, hati HIV, yon na pera, ai gini pes. E kame toa te pota ki bugini te Mauri nti on na pe, ki te tabi UHO, pati HIV, ngai yang kai to wana mei pokun ora ki, are erigpa, anata pia yang pota ki te Mauri nti on na pe. E kata uto wakipa, ina kun te mai sae, apa ini mewah? Tetapi mereka tuan itu million masih yang kayu. Aika asalnya buat mewah ia nanti orang kayu. Oh, enakun apa ini tetapi mereka wanu buat million masih yang kayu. Aika, ati mereka tuan ini mereka nanti orang kayu. Nda penin wau tengah apa ini mewah. THIV, itu tak cawan nape penin. Ari nana napa? Si teh mereka tuan ini mereka nanti orang kayu. Ia serap. Di bosnya kita mesti buat tak ibu kita mewah ini cawan nape. Bayi apa tapi wau? Nanti betul betul. En orang ini kita kini masih nanti HIV. Ya ya, naro nanti apa? APC. Ari si wakani na ngaya. Yoni kini basa anu orang wari reken maisi nti orang kayu. Ido wia ke asan nususu. Ya inka iru amen naika asan kama tuha kipa. Ede ke ido wia te HIV. O yei, takatau tau ba. Ena poni ya iri ki kira ken maisi ya. Aika ari ke ido wia. Te orang kayu nka ipun. Ya iya ika ati metuan suai sisu. Aika ikawa ya ika. Ekwana nibusi ya iti orang te HIV. Tewana. Teru taitai nka pungan Ne ila naika asan ka pungan aki. Wawa. Takam memme meiro ntesina. Aye iro na HIV tenua temaguri me ikuaki digi temaguri me terara awa tebene nibure aye kimano na kia kapona anta kontam asina kangan ka wore kia pusin tiora kayu kate me toa de soi bugin ataki na poko paka ya me tiora ayo ka wore kia ke pun katoka kapona an tiora tai tai aye kimano ke kapona an neira nei ka asen kapona ki kapona na tenangwa ni pei ntaye ka kumakuri ye me te ikuaki Kapungan na terapan ni kamera mana? Kita kontau minun entertain TV ni nipure ayak ini mana? Kesiuku berom asyik mana? Tukar orang apa? Eka kawan kita pun mohon payah entis suan HIV itu uye dikuku. Awan ada iya apa? Apa kaya mete orang kayu? Ayuh entis su ada enak kamera nu anasia. Ada ilan ni biru tu iya apa? Enak kiri kiri orang nanti HIV. Ibu kita kamera tata yang orang orang nanti HIV. Leita kita obsin HIV jangan bantar pon nai suan ni mewah wawa wawa tak perlu anu nai suawa na bantar pakuri. Eta uroi obisin THIV ni karawa tisizuon THIV au temeroroa ayonus na boraki aki yareki ilo wia THIV samona paia merurungira men teoraki e THIV yon anuwa ririga busina yon apera ekidibas.

0: Here we go.
1: Mauri kaini kini pes, mei makin na korore, jono ndaina, tawaki, me panta. E pera mga gina kon namni mewa kien te wika yo, mente pota ki bugin te mauri, ako to giora kini mangana, arieta pi me teora ki, eti HIV, yon na pera, e kini pes. E kame toa te pota ki bugin te mauri nte on nape, ki te WHO, pati HIV, ngay yang kai to wana mei pokon ora ki, are erigipa, anata pia yang a pota ki te mauri nte on nape. E kata utawa gipa, ena kun te maisae, Apa ini mahu? Tetapi mereka tuan itu million masih yang kai, aika asalnya buat mahu ia mentera kayu. Oh, enakun apa ini tetapi mereka wanu mati million masih yang kai, aika. Ati mereka tuan ini mereka mentera kayu, nda penin wau tengah wapi mahu. THIV, erota tuan nape penin? Ari nana napa? Si ti mereka tuan ini mereka mentera kayu. Ya serap, ni bosnya kita mentera bota kipukin te mahu tuan nape? Bayi apa tapi wau? Nde beti beti? Eh, inora kita kira kini masih yang THIV. Ya ya, narun tepe APC. Ada si wakani nang ayat. Yang ini pasal orang orang buat dekat rumah sini orang kayu. Ido wia ke asen susu. Yang ini kayu ramen dekat asen kamera tua lagi pa. Ini kayu wia THIV. Oh yai, tak tahu tahu pa. Enapun yai ini kira ke rumah sia. Aika hari kayu wia. Tiara kayu kayipun. Yai aika ti metuan suai susu. Aika ikaw yai ka. Tukana ni busia tiara ke THIV. Tukana. Terus tadi tayin kapunganan. Nihiran dekat asen kapunganaki. Wua. Takam memme mayroon tesina. Aye iro na THIV tenua temaguri me ikuaki digi temaguri me terara awa tevene nebure aye kimeno na kia kapona anta kontam asina kanga na kawere kia pusin jora kayu kate me toa de soy bugin ataki na poko paka ya me jora ayo kawere kia ke pun katoka kapona an tero tai tai aye kimeno ke kapona an neira na ka asen kapona ati kapona na tenangu ani pei ntaye ko kumakuri ye me te ikuaki Kapunga na tera pa ni kamenu menu, kita konta mino ng tetain, tibene ni buri, ayaki menu. Ke siuku, merom, asiti menu. Taka ulingi pa, ikakawa kinepa mwone pa yente sisu o THIV, ido uye piko uko. Aonga na taya pa, apaka iya me teore kayo. Ayo de sisu, ali, ina kamenu wana siya, ali ilano ni birito iya pa, ina kilika ilo na THIV. Ibukin taka mea tata yondong rongon THIV. Leita kime obisin THIV, denamban terapo na isuwa ni mewa wawa, wawa tapuru wanuwa isuwa awa, na wantapakuri. Eta uroi obisin THIV, nikarawa tesisuwa ni THIV, aote meroroa ayonus, mea goraki, aki alika ilo uye THIV. Samona paia merurungira men teoraki, e THIV, yon anuwa lirika busina, yon apera ekini pesi.

メリューシティクランオープニング、クランオープニング、クランオープニング、クランオープニング。Kita akan sama si iya iya nak kuren opening value city besok ada nak roy yang tak apa me hai mai lah yang tapi mewah ni mei wua tengah wapi mana wua dia wua roy tapi mewah kakang value city besok value city kuren opening pun tetapi ada enang tu kaya new store kaya kapo kuni kai open tiaus ada nana napa apa ni boh kan wan the store ni kapa ni gua roy yang wua tak merung ada wua tak kau walk on exercise merung tenai kau tiat tas buki yang mana ya wain iya isi lepas formal shoes na close shoes Aw ayak kau nasi mi masih bumi. Break a break. Aikai pun pai nak kau bikin a mouse. Ba angkat baru a. Apun nampai nama rakin kau tiada ni yang mengam. On dia ngalagi mem picture, frame pot, pans, cups, awai water bottles, mem pipi. Anak ngatau rau ini ba. Uning a mem pai nak kau ni mesu. The bed sheet, mem the pillow case, mem towels, awai kitchen ni bikin kami ngarawam. Yang ini pada bags. Aikata kau bikin naku. Naku nakom narun school bags, ladies bag. Camping bags, the gym bags, our ladies purses, my wallet, our my silk. No come in the kakaya memetin nanum, narun temei, the tavia, ke mama, our pain makeup, lipstick, ke face powder, ke fake nails, our sunglasses, my perfumes. Our pun karoton roi, are, onium, katuapum. Ladies wear, kids wear, our men's wear and the size men tongue on a kuntakara, a long bands, swords, T-shirts, skates, singlets, dresses, shirts, I'm sizing it, I'm style, I kona miyang roi, mentun yay, and I see reke, the grand opening ayo. Inarigin na sultara, ina para kago ay kapo na rin ay kay, the karasin stove, at the week ahead, ikapen ikarasin. Ia pot, ma iphones ay ka arang in quality ay a sound, the charging cables ay ka the USB or type C, sports shorts, awa may sirik. Kikenai o kaya rom, o rom, o kaya mouse. Memetaku men kakakipo si Nori kanuan na kuren opening na kunta kapo ngayo tipi mewa ni mei wata nga wapi mo anuwa ni tiawa roi tipi mewa ni tawa no. Kamina tikiroi o kaya nabus mga yaki metakukure men value CD.

0: na meuri awai kai yang dongrongo ati apo to kaki meiron melat imangana e ECD
1: kuno meuri dongrongo men panan kripe sirong ngai pi ko pink esa de pota kin kale ve pen dongna ki makai inte makoro e Christmas ni karawa anapus mai na koye pasin sen takai bukin pasin sa e MS World re ero ko yon Christmas into weekend Reposina and reported Terun Karikinorong on Christmas, a marina iteta pa my sea passing Santa Kaibukayopun, the poising on my men, but the water on my one men may America, the own many men kind Kanata, the own metaman may Ingren, one men may Australia, or in grey a passing upon men up and down up at the Pua. It of marina pa upon Pusmaya Croy, on Kamata Quak in the Patri in Kiribas, the choir or in Tormiaki met Kanewip. Aw kapuno kon pain kribas na kuya pasin sa ikay. Esa ta council ng terrain ng karikete mani ay apuy me wawa tapuntenga. Imain karawan na karikira ki bukin karawan na kakatauroy. Imain po kameruan ta kapuy me isuwan dili kini nomaka. Ntura itirin kayo. Eriposin na temeyan tap makuroyo ay rusa Johnny na kon anaru ni karikirong panan kribas. Paya karikira kayo ay pun makuriyaki. Iroya taan makuri ta council ng kapare. Eta uneipa maisia kaunsiran tep mokroyo pun isimen, rei pun maisin na pati krup, terwari apun spaspaki na paya itaan makurin kapane, na koya kaunsirai kai. Eka kaita unei rusa, na koya anataan makuri ta kaunsira, anataan makuri tauteha me anakampana, ibukin kurakuraya re asani pekatea iei aroya, kaupaya akurakuraya, ibukin na nawaki ta kaunsiran kakurrawa, tapena na koya tapota namata yonte reina. Paina kona ni kororoi buka meruan pungin kribas ni teririke iyo yon ayap makoro. Pesa na ikamisi na Australia ni buka merua pungin The World Denim Day. The World Denim Day e kakauri ngaki ni katoa wap meruai wa neperi ni katoa ririki. Ataan kauri nga tepo ngane apo ni kunikai niye ni kunikai yei katayandri ki kunikai yei kamemetoa. Ni kaota yei ayapoto kanako yo koraki riki aine. Aki asen karawa ki makuri ni wawa ki ntanga kuna kuya. Yupo ki nane aya. Eta utiwabisa yu pa ni kauringan te denim day. Au apun kawasa na pa yei pa akan puki ya ometa ni karigira ki awataya. Au ni kameno ya meni makuri ni wawa. Aki airekere ki mepaina ki nane aya re arineye ntipo ntawana metawana. The World Denim Day po nta kauring na pa re yana kaputua kiai. Papun te sakaroi makuri ntanga ko. Au ni wawa eria inda ki ntapure. Masake na pure te ometa. Hari kerawak nak kau ini temu kuliai. Turun di bete bete. Esa ni payah kita hari ni anak Prime Minister apa turun. Enak kerawak nak kau takkan mempunyai. Ayah tenan. Aku asal kat sini nak kau kerai. Ibu kini nak nanti nak kau. The Prime Minister may mana atau may mana le. Ibu pun pakai men anak kau ini takkan kau main pasin tak kau si ibu kini nak kau makin anak. Nanti weekend aku. Oh, ibu pun sepawa. Anak diri kita wana kau nak Prime Minister. Takkan mempunyai anak kau yau kiai kerana kin haraya tanti ya kian emang unia kini tena kau ne prime minister awak ni tak payah dah wanu untuk mempunyai kau nanwa. Iri posisi kita ni mana ke asal di haraya pada seti ibu kini central kuada kanao Peter Chanel akovoka seti mai east Malaita Manase Malanga pada seti mai auki langa langa Matthew Valley akovaka pon di minister kau nana tau teka manile. Imaina ya mga kita na tautek on kain na takaitara. Wale pon ngay rita na takaitara na tausintei. Etau na kuyataan karikirongorongo papitakin da waki ni kairiri ya karikete ngay nga o takakantan ngay pukintoromon na panin. On kamatua pa takaitara ya tangiri ang kai pa ya nakatera patan tautek harimina. Etau wana ponumi nisakuropo kitukova na senara may tormon Maxwell Panio na kon SIPC pa akovaka. Pun anuama tetau teakan terarua, melanga mevale pun anuama tetepati indita kaya pungkai, ada ngaya, eka pakai tetau teak. Asatan kairi di mentepetepeki kita Pacific Islands Forum, re apun kain na pe Australia on usiran, nika mewa tepur roya tepi kita wa declaration, ipukin pautukan atau kepirmakan demokuri, ipukin kaitaran pirakin pun tepari. Aru takin kayai apen tepeki. Dena mukaina ana ko awai rapata tan kairi din tepeki at the forum. Ya katanota re ina kamewu kanuan de por royan are takina kiroyei pepeire aki anaria in karoitan kairiri me tepe kini kaitare kanganga aki akos au ananga aki arota ki kakai akei kain jona jepe ki eta utero moment the forum pa awakin kaitan kairiri in karoyei pepeire aki ramon tain to pare kanganga ika anariki men kanganga ika rikin to napa rikin kayete me to ati te pararan te mitelist ni uru apu sroin ti okin pa intoera Ndiwa nata. Yasa, titautea kan wanwetu nanga na kaumeki na kon anambesta province yon Port Vila pa iria ni kapongana roi kawai ntereita ki marina ya ape wanda ki kapongana je social media ntaki niyei anatapia yanga ibukindeita ki napana me wanwetu. Anari ya mangariki pa reita nteki na kuroi ntereita ki marina ya ape ya kane ari emuandiki ntewi kena konki ekota ki kukureina titautea kan nukaritonia Iron Wanwatu, ke busmaya on Maroro, metokurubu me inukaritonia ke atangira tinoamata me Yan Prince at the Kanak of the Socialist National Liberation Front Group. Hapon kawa ki tokurubu ane pa anaira te Maroro yon te wakini yokini pai ari karawaki on Wanwatu nte wiki anako. Tempesta at Jane Bepste, Wilma, e katoka yana rongrongo yon te Facebook nte wiki anako ike e kosi yei anatape yangan nana waki Wanwatu. Epon kota na ba ake kureina yon Facebook na narongrongo te newspaper mei Wanwatu are eriposi na aron ayakaya ngato Wanwatu mea Prince yon unekinen hape aika Matthew au Hunter Islets. Na narongrongo tautekan Wanwatu ayatau ba epon langin tapeyanga na napipaire te ambasta mei Prince nikan kapongana de social media ipukin katanga inan anakwawa ipukin naron reitakia hape. Rorun on hape Tessa President Vladimir Putin may Rusa, they are kinna payon kawainanka into kena puaka Rusa may Ukraine. Nimaruron Putin, tainna na kawrin Rusa re, irang ni kakawa kere karoyan to konopong at the Victory Day Military Parade. Aw etaupa te puaka re, etimeto anka inuaki merinan Rusa may Ukraine, yon tapewa makoron Ukraine, yon kawainan rokon tokina. On kapuaka kaya na pe ape, aki may mayo, aki etimeto nanga aya puaka, na kon Kiev. Aw arengai ya katime to atawa kini puah. Takaurin to kono pung pun temas ya pupura iruya anatau serusa. Ada kan kena ya to kan kain the Soviet Union yon saman takau on puah kan jauh napa. Ma takaurin ngai yon ora kipa amai spy kak kosin takaurin. Narun akian tangkin puah ma misair. Kaya itu makin pa era rama rusa. Patokina atak tena kena pa in puah kan iron Ukraine. Nanane apa nak ya? Takangangan tak ingat kau ring. Gaya pun pupuk kena pe Amerika. Nikau meka Ukraine pa area ini nak keroyan nama kuri. Aki enauru aja mintangin nana kau ring Rusia ane. Mimina aw awaya ni puki-puki Ukraine merusa. Pa ponuru ikanuan ia por roy. Ibu kini katokan tak kasih kita puak aja nana tenepong. Are epakaran apa yai? Takonepong. Are kau ringnya Rusia. Eta Presiden Putin nana meroro tak kau ringan pa. Yes, ano po ka Rusa o Eriay? Ano po kina Ukraine ba de sakari kita kangangang kay Yonimek ang kay ewantong akin pa ino po ka mentirapata ariana kay Ribay Rusa ay NATO. Ayan sa tapasin sa rito kong kwanta kay po kina kanibepe repu si Yona teorake de hantavirus pa kasi ro na kanikinayan teorake yo detayari ekoka kiya yung nakuprans. Eta kuwana Prime Minister Princess Sebastian Sekonu pa ayomatane Ari ekosirau nak kanikinaya tevirus sayo, nke etokan tevukipe ari esatana kibukiya mai Tenerife naku Paris. Ibukin nane on kapan niemen pasinsa ke etokan tevan kipane, kipun pasinsa nkuade MV Andias. Apa nengka inkau kira kinte tapuaya terluar kiroi on sonoko me awamata on tuai nata kinte tayere anku nane kain awamata kei. Pone kain prince ipoko ya ruangaun tan nevepe ake awayako nikoka ki nukira prince in the tapas ngepe atakaipukean in the wapu napen Spain at the Canary Islands. Ponte nimen pasinsa ake asa nimete na yata ini pura uyon takaipuke nika nevepe ayo awomen me ipoko ya aponde ki iruya te hanta virus. Rungro menpanan kilipas.
2: This is my ocean, this is my future, my choice.
3: The plastic. The plastic pun tuan ada mengenai yang angkura-kura na urupai na kunda na reita ni mewti kiri pes. Ia mua meitari, on jepe awai dia. Erota tanun na pera. erota merurungira auto wana labe pa erosi era kaina maraki memerina ramerawa
4: neko kodanya era maiste meng indare yonti pige minjo ni ena kwen
3: kayiang no ipeni bure nganti meng yari imwa mentina andraba plastic bags takeaways awa mai sirik punta kamimi paibun sagi tein kiri pesei arenkwa
4: Kau kiri, orang ini mengenai kai, pendanaan plastik agi si tuan ada yang kamera nak kia, orang ini kena pendanaan mana ini mi?
3: Ya, orang kan nanti ya roy bayar aku meja mengenai kai.
4: Nego, tuh bukan main mana tanya, bayar aku meja mengenai kai. Mengenai kai, pun mengira, agi hari ini nota nak ingin kau mesinan itu. Tapi rom tuan monta ini pun nanti yang kena korin aku ini jaga aga. Apun nak kena ya pun nak. Mengenai kai, enak pun tiap metu ansi pun nara otakanin. On bibis nara merawa, inanun ror meror.
3: Ya kian ay tuwayo, iyang no, mesake erota ne berak badin nama raki merawa.
4: An pun doin sisiraki, iyang cokwawan, pare ika, ori kita nanun, aku nani kair wai plastik ay kai yonikang. Nano na saat ay kan ne parota ki, oi ni kanara men nara merawa.
3: Ay ka kame akuran abe, sabun na katay pa yong ay ika ay kaya kes na mga punikani.
4: Ay royan, otaka nga nga tuwa na meyeng, pangkana akapulikak plastik ay kai. Aku bukan, nak nan rotan berurunira.
3: Jika yang airan kami, maya pun demai si buru buru yang naurupai tepai ayat plastik.
4: Maya rayaan, orang ini, apa rayau, ibun orang beri ini. Pengen setiap metode yang kepungan ini mengenai kai, kau yang itu untuk kita, hari itu waya ni mereka metode plastik.
3: Kau kiki meten naya, ibun nesroi tepai yang kau tegin na. Karena sekarang awan yang waya rayai, awak pungan akin plastik kai kai, pun si nanon tapi awat minis. Me anak urupai nak guna rareita ni me aw me tepuat ni pipu, esti guna nanon diri ki meri diri.
4: Apun nan rayai ni kau itu.
3: Sekarang dekpe ni kami anu apera, me ni katokan, oninya ni min awai kawari dekian kapungan anti plastik. Siria ini bau toka atau tokuana, kyo ini nang kaisa ki bukin temenna me temenna, me boni bukira ni kapeni, awi bukin tai, awi kanaru.
4: Pun nan, petau titeak. Makulai kawari lagi, aku nanti pada pita ki, ayah bubur.
3: Plastik agi si tuan atain kami nenaki ya, ipun nang pesi kapunga naki na, me ana urupai esikui nanon doro me roro.
4: Cepu busi ni roro, masa wain ni kari kepain tu toko atau makulai ni kami nyeng, awam ni kari kapera, pa.
5: Kiri best popoto, yay!

Tokotokan dipen nih. Ah, men kunam na peti. Tokotan na nikwas pasan orang yang kita nani. Ukan tani ngapa ya sana pen kau tametam ki. Ngayarin tita yung kai pun tuan roy diminis minis tua. Tapi kau dari kiwawa makin naroro niko yai. Ah, tapi naroy diminis minis tua. Sama ngarita anak kau kanuan musa tira kinte ngapa ngayu. Nam awan na pen kaki bos. Ari tini mewakia.

Awane re tan wo wan mamalu hari apun wo sirana peron kar koi dan ratai di sangora ina nunte nga pung ei te bui meten wo rain kai te menis te men roi wa aspun wa kina kona pemeri re tan te kanon nara meten nana program kes na katangan kanya mwa na rongo rongo ara meten nana ibukin na pe re tan te kanon inga pung ei yo

0: kota nira kilora.
1: Ya tau ngai kono, mai yang pun panaroi nebe. Oi pun sikiroi na menta meru ora, mane nin teka ni kunan ane etin tanini.
2: Eiko, kokona ni kapara para apa tira ana services no de teka mpana etin tanini.
1: Ngai ane kaka ungu roi panna puki koni kaurin ko ana services na ana products amil tampana etin tanini. Aisyah tapi wana kaku, ne ana services tentang ini ibu kini pohani. Ana electronics, ne kaki nana ko. Naron tu wana pon dayan laptop, dayan printer, the ink, keyboard me ana mouse. Protectors owa bestiri.
2: Owa ila pala, owa ila leira. Kurapa, tentang ini.
1: Saya singai mana song koriki. Ye ne pata yan ink, or toners ibu kini nami printer, ne kaki nana.
2: Yeramane, kurapa. Kurapa, aku haitau.
1: Siti na zona peni kapona kwa, kiasi fiktish, ibukin to mami mete internet. O si ibubo kina pe ibukin na mi wifi, ki kanima kina mi wifi, awa nakanga anako.
2: Akanta wamo, aku wani kapara nakuwa patira di kiasi fiktish.
1: Eh, di kiasi fiktish, ponto wana, ana services tentanini. Ari iti meto anka inwaki, o ni kapona kwa, ibukin to meki mete internet. Ayo, ari ipeni pusina, o ni pirimaka, o ni fast, ana connection. Ari kuna ponika kwa wanga na kunoria ni kapua ni pona kuna kina peka kwa wanga nte poi nano. Si pupo kina pepo kina wifi installation ki kanima kina wifi me anakanga anako.
2: Owa ila para ane serious tente nini ya yu. Baya ya kuna ane pentu meira na nani ngani ngani nao nape ay kaa kwa kuru lano nte kasifiktiks. Yara mane tente nini na ane kasifiktiks.
1: Ing ospun kuna ane pentu tani ya mipa ya ke kamtangiri meiro ura. Aki akia inano ni peira. Si bubo kina pepo kini katumea kina mintanit si Johan nam Starling kikana kukapua mente tapato wana.
2: Emmanololei!
1: Kikapua ina kona peta yen solar systems osu kuna anepe minstoli bukimini kapeni.
2: Awai matairi kina tentanini anakopo ya yuwa disona. Nkaya tepe ni kiela kipuanteis. Awai kuna anepe minstoli bukina. Yara kilibas taitapara mama kukuraki. Pacar dengan aku tentang ini, ini tahu orang buku.
1: Eh, teleponnya tentang ini, ibu kini program yang mana nampak, eh, suwa wawa kia. Wawa wanwa wanwa tenwa awa. Isuwa tenwa kia, tapur tenwa. Inewa ni mewa ni mewa. Ki isuwa tenwa kia, towana wanwa. Ki email na kon esmoi@tendanini.com. Ketimonipe@tendanini.com. Ki kawara anamanga tentanini in the Pesos Sport Complex on punna na main ibikini pe.
2: E wara de gribas taita para. Yogi anamataro atentanini ibikini program. Nano no pai na makuri nda ta kawai ka. Po nano no pai nyane mega nano nteri tak. A sexy ngaya. Yo na ta tenem metis mentai.
1: Kamrapo hamne tikiroi. Meiron na mi kampana. E tendanini.